0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simutiku. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado, Teh.
0: Tentu sealah. Itu dalam kamar ambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote.
1: Eh, basio kiceknya lo.
0: Ambo bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliat lah capek.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklum.

0: Monster 500 Cup, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Sahabat semua, dua bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatil kiram, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sebesar-besarnya buat kita sekalian, terutama nikmat iman. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah Rabbul Alamin ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan anugerah, kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak ada taranya. Salah satu kebahagiaan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan buat orang-orang yang bertakwa di surga nanti adalah diberikannya mereka pasangan dari hurun ain, bidadari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 51 sampai 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di maqam yang amin. Maqam yang aman. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah surga, al-jannah fil akhirah. Kenapa jannah atau surga dikatakan maqamin amin? Dikarenakan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa aman dari kematian, tidak akan pernah mati. Wal khuruj, tidak pernah keluar dari surga. Kalau sudah memasuki surga, tak mungkin akan keluar dari surga. Wa min kulli hammin wa huznin wa jaza'in wa ta'abin wa nasabin, aman dari seluruh duka cita, tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada kecewa. Wa minasyaitani wa kaidih, juga tidak akan mungkin digoda atau diganggu oleh setan dan tipu dayanya. Wasairil afati wal masaib, begitu juga bencana dan musibah, tak akan ada lagi waktu kita menghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan maqamin amin. Fi jannati wa uyun, di taman-taman surga dan mata air-mata airnya. Yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin, dalam keadaan mereka memakai sutra-sutra yang halus dan sutra-sutra yang tebal, dalam keadaan berbincang-bincang duduk berhadap-hadapan dengan keluarga-keluarga mereka. Kadzalika zawwajnahum bihurin 'ain, demikianlah kami pun akan mengawinkan mereka dengan hurun 'ain. Ini anugerah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka berada di taman-taman dan mata air yang indah. Mereka memakai pakaian-pakaian sutra yang halus maupun yang tebal. Lalu mereka pun diceritakan selalu duduk berhadap-hadapan dengan keluarganya, bercengkrama. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun akan diberi pasangan dengan namanya hurun 'ain. Ini anugerah yang sangat besar yang Allah berikan buat orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang beriman atau yang bertakwa, itu akan diberikan dua bidadari surga. Setiap orang-orang yang beriman, ya, dua bidadari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatul badar. Rombongan pertama yang akan memasuki surga adalah orang-orang yang rupa mereka seperti bulan purnama. Ini yang pertama kali memasuki surga. Walladzina ala atharihim. Selanjutnya atau berikutnya, wajah-wajah mereka ka ahsani kaukabin durriin fis sama' idha'atan qulubuhum. Bentuk mereka seperti bintang-bintang yang bersinar paling besar yang ada di langit sebagai bentuk cahaya dari jiwa-jiwa mereka. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Mereka satu hati. Tak mendua hati. La tabaghudha bainahum wa la tahasuda. Tidak ada kebencian di antara mereka, tidak ada rasa dengki di antara mereka. Likullim ri'im minhum, masing-masing mereka, likullim ri'im minhum, masing-masing mereka zaujatan minal huril ain. Ada dua istri dari bidadari. Ini di luar istrinya yang ada di dunia. Jadi masing-masing mendapatkan dua bidadari. Yura mukha suqihinna min wara'il 'azami wal lahmi. Sumsum betis sang bidadari bisa terlihat dari balik tulang dan daging mereka. Saking cantik dan bersihnya mereka. Itu masing-masing orang yang beriman akan mendapatkan dua bidadari. Keimanan mereka, amal saleh mereka. Walaupun ada amal saleh yang mendapatkan lebih dari dua bidadari, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah Rabbul Alamin akan mendapatkan 72 bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyahidi 'indallahi 'azza wa jalla sittah khisalin." Orang yang mati syahid di jalan Allah Rabbul Alamin akan mendapatkan 6 keuntungan, 6 keutamaan, 6 anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Pertama, ayyughfar lahu fi awwal duf'atin min dami. Akan diampuni ketika darah pertama yang muncrat fisabilillah. Saat darah pertama tertumpah, sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannati. Dia akan melihat langsung tempat duduknya di dalam surga. Yang ketiga, wa yuhalla hullatal iman, dipakaikan kepadanya jubah keimanan. Yang keempat,

wa yuzawwaj min al-hur al-ain. Di riwayat yang lainnya, wa yuzawwaj ithnatain wa sab'ina zawja min al-hur al-ain. Akan dipasangkan, akan dinikahkan dia dengan 72 istri dari bidadari, khusus untuk yang mati syahid. Yang kelima, wa yujara min adabil qabr, dipelihara dari azab kubur. Dan yang keenam, wa ya'mana minal faza'il akbar, dia aman ketika hari kebangkitan, di saat orang sedang merasakan kesusahan yang sangat mengerikan. Ya, ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan bahwa mereka akan dinikahkan dengan 72 bidadari buat orang yang mati syahid. Ya, ini hadiah yang Allah Rabbul Alamin janjikan buat orang-orang yang iman dan bertakwa. Keindahan dan kecantikan bidadari Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan 3 penyerupaan, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 48-49. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydum maknun. Ya, ka'annahunna baydum maknun. Perumpamaan bidadari itu seperti telur burung unta yang tertutupi pasir di pantai. Di waktu malam cahayanya sangat indah terlihat dari balik pasirnya itu. Sangat indahnya. Ini Allah ceritakan ka'annahun nabaydum maknun. Di tafsirnya adalah bahwa innahu baydun na'am, bahwa mereka itu seperti bayd telur an-na'am, burung unta. Bukan untanya, burung unta yang mungkin kita sudah tahu semua. Al-maknun fir ramal, yang ditutupi di pasir, di dalam pasir. Jadi terlihatnya sangat indah. Ini orang Arab memperumpamakan ini untuk menggambarkan warna terindah di dalam bahasa mereka dengan menggunakan al-baydum maknun. Ini yang pertama, sifat dan kecantikan mereka, keindahan mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kecantikan mereka di dalam surah Al-Waqiah ayat 22 sampai 23. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Hurun 'ain, mereka itu ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tertutup. Ya. Al-mukhabba, tertutup seperti ini yang mungkin bisa terlihat, ya. Jadi ada cahaya, ada mutiaranya, dia tertutupi, yang tidak akan terganggu oleh sinar matahari dan juga tidak dipegang oleh tangan-tangan kotor dan tidak terpengaruh warnanya dengan perubahan apapun yang ada di sekelilingnya. Begitu terus kecantikan dan keindahan dari sang bidadari, gitu ya. Ini yang menggambarkan tentang keindahan bidadari. Dalam tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ka'amsalil lu'lu'il maknun, walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ala ahlil ardi, seandainya satu orang wanita saja dari penghuni surga menampakkan diri kepada seluruh penghuni bumi, la'adha'at ma bainahuma, niscaya cahayanya akan menerangi seluruh isi dari bumi itu. Saking bercahaya sangat terang benderang. Wala mala'at hurihan, dan harum sang bidadari akan menutupi seluruh isi bumi ini. Satu bidadari saja. Ala wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang dia pakai itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kerudungnya saja. Kerudungnya saja bidadari. Jadi dibandingkan mikirin bidadari dunia, lebih baik mikirin bidadari akhirat. Toh di dunia juga cuma mikirin, nggak dapat-dapat kan. Jadi lebih baik mikirin matahari jauh lebih besar, gitu ya. Ini yang kedua. Di dalam yang ketiga, perumpamaan yang Allah berikan tentang bidadari dalam surah Ar-Rahman ayat 58. Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Perumpamaan mereka itu seperti permata yakut dan marjan. Ya. Mereka itu batu yang sangat mulia. Batu yang sangat indah, cantik jelita. Itu perumpamaan yang Allah gambarkan. Jadi ada 3 yang Allah gambarkan tentang kecantikan.

0: dan keindahan bidadari. Sekarang kita ingin menjelaskan tentang sifat-sifat akhlak mereka. Bagaimana akhlak yang mereka miliki. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Ar-Rahman dan As-Saffat. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Mereka itu qasiratu tarf. Mata mereka hanya untuk suami-suami mereka. Mereka hanya melihat suami mereka. Tak pernah melirik kepada selain suami mereka. Ya, ini tak ada khianat di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fihinna qasiratut tarf. Pandangan mereka terbatas. Lam yatmithunna, tidak pernah tersentuh ins qablahum. Manusia manapun sebelum mereka, wala jan, bangsa jin pun tak pernah menyentuhnya. Di dalam As-Saffat ayat 48-49 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa indahum qasiratut tarfin. Mereka itu orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan qasiratut tarfin, bidadari yang bermata jeli yang tidak pernah melirik kepada laki-laki lain. Ka'annahunna baydum maknun, ya. Semuanya para ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud qasarna atau qasiratut tarf adalah qasarna tarfahunna ala azwajihin falayatmahna ila ghairihin. Jadi mereka tidak pernah melirik kepada laki-laki lain. Ini seluruh tafsir bersepakat tentang arti qasiratut tarfi. Mata mereka hanya untuk suami mereka. Ini akhlak mereka. Ya, tak ada khianat. Yang kedua, mutahabbabat. Mereka itu mempunyai jiwa kecintaan yang sangat tinggi kepada suaminya. Cinta yang luar biasa. Sampai setiap saat selalu memanggil suaminya. Rindu selalu kepada suaminya. Ya. Dirindukan bidadari, bayangkan oleh Anda sekalian. Kita inginnya dirindukan oleh siapa? ART. Atau ART kan? Ya. Ini dirindukan oleh bidadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqiah ayat 35-37. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Inna ansha'nahu insha'a, dan kami menjadikan langsung insya'a. Ya. Faja'alnahunna abkara. Insya'a itu bidadari. Maka kami jadikan mereka abkara. Perawan-perawan. Uruban atraba. Ini kata-kata uruban atraba. Kata-kata uruban ada yang mentafsirkan perawan. Masih perawan gitu ya. Memang perawan yang selalu dicintai dan mencintai gitu ya. Uruban atraba. Jadi perawan yang penuh cinta sebaya umur. Kira-kira di tafsirnya dijelaskan bahwa mereka mustawayat ala sinnin wahid wa milahin wahid banat talat wa salasin. Berumur 33. Jadi umur 33 itu umur kematangan buat seorang wanita. Ya, nggak terlalu tua, nggak terlalu kecil gitu ya. Nggak terlalu masih ini. Jadi umur 33 saling mencintai dan sangat merindukan sang suami selalu setiap saat. Ya, dan kapan suaminya sedang sendiri, selalu sang suaminya merindukan sang bidadari itu. Ya, jadi selalu terbayang-bayang terus dan selalu terindukan. Ya. Ini yang bidadari yang kedua, sifat akhlak mereka. Yang ketiga, jami'ul akhlaqil hasanatut tahirah. Mereka memiliki semua akhlak-akhlak terpuji dan suci. Semua akhlak-akhlak terpuji dan suci yang dimiliki oleh insan itu dimiliki oleh bidadari. Ya. Lisannya tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina, tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah berkata kotor. Mata mereka tidak pernah berkhianat melirik kepada laki-laki lain. Baju-baju mereka tidak pernah terkena kotoran dan najis. Ini semua bersih kebersihan yang ada pada diri bidadari. Dan ini tidak dimiliki oleh wanita di dunia. Tetapi ketika mereka nanti di yaumil qiyamah masuk bersama suaminya, maka mereka adalah lebih cantik dari bidadari. Istri orang-orang yang beriman yang sama-sama akan memasuki surga, dialah pemimpin para wanita-wanita surga buat suaminya, karena dia adalah wanita tercantik yang ada di surga nanti. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Sekarang yang ketiga, kita ingin menjelaskan tentang sifat-sifat fisik mereka. Ya, sifat fisik
1: bidadari. Yang pertama adalah mutahhiratin minal anjas. Mereka selalu bersih dari hal-hal yang najis. Ya. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak haid, tidak nipas, tidak berludah, tidak beringus, tidak berdahak. Bersih. Sama sekali enggak ada semua itu. Ya. Kalau kita bangun tidur sama saja masih ada ngelihat istri. Paling terjelek adalah ketika bangun tidur, gitu ya. Ada belekan, ada ingus, ya. Kalau dibayangkan itu akan sangat enggak, kayaknya kalau syariah itu tidak mensunnahkan nikah, enggak akan nikah gitu ya. Kalau di saat itu, kalau di saat lain lain lagi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 25. Walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan di dalam surga azwaj mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci, bersih. Wahum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Sampai ketika menjelaskan tentang pertanyaan sahabat. Ditanya apakah kita berjima dengan bidadari nanti di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Naam. Walladhi nafsi
2: yadahman. Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 FM Raja Ubaya. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me.

0: toko Evan Rico kan grosiran. Jadi kalau mau beli banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nanda alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
2: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Dewa kajua kan, bahana
5: rancak bana.

0: 嘟噜脸，嘟噜脸，嘟噜脸，
1: 噜脸，噜脸啊！咱打把脸，啊，高大打把脸，啊，到满肌肉三八的啷比脸，
0: 三八嘛，罗阿多的啷比脸，哎，瓜，咱是在马拉农尼，perjalanan hidupku, ha.Nampaknya hidupku yo baputah sinang kasinan saya. Siang pergi ke rajo, malam lalok. Ha, besok pagi ke rajo lo liat. Ha, malam lalok lo liat.
1: Nen lalok siang jago malam usangnya. Tak tahu dah aku. Malam lah kelapa main domino.
0: Ha.
1: Sampai pagi.
0: Ha.
1: Siang bagaluang bentuk karo. Jago petang hari ini.
0: Bentuk karo ni kecek kau. Tapi kalau ada bebek kia, yo yo mah.Tekan adik dan cerita tentang karo kau eh. Adik kau menyebut karo tadi mah.
1: Maaf ceritanya.
0: Aku sudah nanya anekdot. Carito bagara-gara. Tapi ada kebenarannya. Tak kau. Dulu. Tapi kau cerita bagara hanya. Jangan tanggap pilihan lo.
1: Yo yo. Taruhlah.
0: Mereka. Dulu. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Maka diciptakanlah dari Tuhan makhluk lain. Pertama diciptakan kudo. Setelah diciptakan, amaku bakatu Tuhan ke kudo. Wei kudo, kata Tuhan. Anglah dan ciptakan sepasang je kudo batino. Sebagai kawanan. Kini dan turunkan waang ke dunia. Dan lagi hang jatah umur selama 60 tahun. Tapi karajuan cuma mangkik baban atau menanggung baban, seh. Menanggung selama 60 tahun menanggung baban. Aku do memohon ke Tuhan. Oh Tuhan, kalau selama itu ambo menanggung baban, minta kurangilah mu ambo. Cicak kudo. Nak taluk dan ambo sepanjang itu do. Jadilah kata Tuhan. Dikurang mu 30 tahun. Jadi masuk diang cuma 30 tahun. Basisulah mu kudo tadi, 30 tahun. Sudah tu diciptakan Tuhan peluang jiang. Kesana jiang-jiang. Nak kita ganti selaju, lupa-lupa. Wai lupa kata Tuhan. Dan turunkan angka dunia. Dan lagi hang umur 20 tahun tapi karajuang di rumah saya. Manjago rumah saya. Mana nganyo untuk menjago rumah. Ama mohonlah silupa tadi. Oh Tuhan nak talok umur ambo sebanyak itu doh. Minta kurangilah umur ambo kata silupa. Jadilah kata Tuhan. Dan kurangi muang 10 tahun. Jadi 10 tahun masih hidup di dunia. Sudah tu diciptakan Tuhan lo karo. Wei karo kata Tuhan. Dan turunkan waang ke dunia dan lagi lo umur 20 tahun. Tapi kalau juang menghibur saya atau melucu saya. Menengahnya untuk menghibur, memohon lo karo tadi ke Tuhan. Oh Tuhan, kurangi lo muambo. Nggak tahu lo idik selama itu kalau hanya untuk menghibur orang lo. Jadilah ke Tuhan. Dan kurangi lo muang 10 tahun. Balabih lo umur karo tadi 10 tahun kan? Setelah itu, diciptakan Tuhan manusia lain. Wahai manusia, dan ciptakan waang dan turunkan waang ke dunia. Dan lagi hang umur 20 tahun. Tapi duit yang senang saya. Menangai duit senang. Hanya selama 20 tahun. Tiba serakah manusia tadi. Memohonlah nyo minta tambah lah umur ambo ya Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya. Lea mua membiak si semua kudo. Si semua selupak je si semua karo. Tanpa fikir panjang langsung dia jahit dengan manusia. Jadi Tuhan okey. Kata Tuhan jadi. Ambil umur kudo 30 lah. Umur lupak 10 lah. Umur karo 10 tahun. Turunlah kudo si lupa karo je manusia tadi ka dunia. Rupanya iyo kudo lah di 30 tahun lupa 10 tahun karo 10 tahun. Nah manusia ko ba itu pulo. Asalamo 20 tahun manusia tidik senang. Ndak ada nasi minta ka mak, ndak ada piti minta ka bak, ndak ada baju minta ka mamak, ndak ada pulsa minta turun sanak. Kok baknya pedagang, coknya tembak piti kotak. Pokoknya selalu senang lah. Lah lewat umur 20 tahun. Baru terasa di manusia ko. Nyo masuklah ko mua kudo lai. Sinan baru terasa di manusia. Yo payah kiranya. Lah tamat sekolah, lah tamat kuliah. Mulailah manusia ko karajo. Menjadi kudo menanggung baban. Adonan babini menanggung baban anak gadih orang. Kemudian baru nak pinak enak. Ada orang jadi kudo sebagai penyanyi. Ada orang jadi kudo sebagai pedagang. Ada sebagai pejabat. Ada sebagai wakil rakyat. Ada jadi tukang angkek, membecak, jadi supir auto, menggalih di kaki limo. Indak bakal rajo, anak mengiak, minta belanja. Nampak dusi, itu pula. Laba-laki kadang-kadang satu orang bakal rajo membantu menengangkan baban suami. Sebagai penyanyi. Sehingga nampak-nampak angkat tiap demu kurang. Adalah pegawai padusi gue sebagai pegawai negeri, pegawai bank, pokoknya wanita karir lah. Kalau nan hanya sebagai ibu rumah tangga, baik itu pula. Subuh jago lalok, rendam baju. Pagi cuci baju. Motornya agak tabik, jamu baju. siang balik-balikan baju, sore bangkit baju, habis maghrib gosok baju, malam masukkan baju ke dalam lemari dia. Ha, boleh nama masak untuk suami, balas rumah, memindah anak. Pokoknya jadi kudus selama 30 tahun. Alam masuk umur 52, awak
2: yang menaik. Wahana.

0: si bunda, senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya, lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya.
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.